kan sa volundu sa volundu etne kek afri kan sa volundu astaurek etne kek afri kan sa volundu sa volundu etne kek afri kan sa volundu astaurek volundu na hura ban ham volundu na hura ban ham volundu na hura ban chak kushta la gamza volundu na hura ban ham volundu na hura ban volundu na hura